0: Maiko jangan bayu mi ojo jiwa ojo gue gue kaya mui.
1: Mi kaya mi apa? Mi aku leh gue hasil pohin.
0: Tiap biang no senai deh baru.
1: No senai tu aku anga mana tu siapa noh dah suwe kerap orang kela orang helanya ni bayi habe ko tu siapa hanya mi kaya no senai deh baru.
0: Alfonsino, iko lah hua.
1: Hai, apa hanya mau pusing dia kau apa lah? Hei, baru
0: mau pusing.
1: Nampak tito jangan hamil saja kemana.
0: Oh, ini nampu iku apa lagi aja.